0: Nya, okay ra kay ini atong gipuyan?
1: Okay ra ni han, uy. Kanindot na ini, ah.
0: Ano yung nanda po yun? Maa ini kay libre, oh. Niya sa musa kong doon.

Tongkomenau sarenyo mangga messages dari RB. Ya aman kembali saja tai kata tahu dai. Oh ya mun kuntian saya lagi sa gawasa kai tunggu aning his ba ha. Pilih grog kayo ha.